Dagawa dro. Usnau sisets me ara prisktawazob. Dagawa dro. Sitwebit odes metsets khli rom avanto. Ayo, ukatsravat.